Opauna, opauna, opauna zara thamba, opauna zara thamba, arghe padala piklai amba, alavai padala piklai amba, onitvag padala piklai amba.